Nikitoa nine tsawalkowe Wits ognel ne moa in tlakipak An mochipa tlakipak Sama chika yeknikan